0: 조남초 ngalasi rita ditanka hisi gordi sinru. Cawa kiwi gasu kini sakui nipanam silhan juenbar gawi kambin zumu na shila ngubara dodan cema tabula to labu yu. Yenata dung dujangki mudi shibala sajru lambada de jini masun jungi ninka kiwi de na kini sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi de getra ngungo shi guta ga hijin geni cha ga nga kira chenzi ga li shi gu kini sa ku ni ga par po wa ngungo shi na kini sa ku ni ba nan ji ngi ba ra hi gu ba na me bi nga yi cha ga nga kya le ba ra chenzi shi ji di yi du do do cha ga nga ki dan che ya ni san to rung gu ba dang du da du su ya sha ra da ji shi di me ji din chu ge gu mi la da gu yin tama gyö kanto shi di, tama tina chaza kundi gambi ma rewa ang xie si patang. Nini, gambara mishun te su mnyu ba si gu. Jini saku ni gambara po du ji, tomi gala, gangla zhi patang, kai chi za ba tabu. Sazir tangwa, xieba zi wa tang, senya xieba so ji, nida tun ba yin. Cimura, nida di da, labar sibu yu. Gatir nibi, gambar sunshu yabu shi gu la. Dutu du, gambar kubur tun yu mi dan, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi su la, daji shi gu. Gatir nitsu dinja xiong yu ci, lansin, minkang la sun ni, minju shi gu ba li. Randu ji, du si shi ba su na, dini murung wa yin. Sun ni, ribara ngungo shi ba. Ribara na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la hendu sagu. Lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu para na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa so, ngungo kanto shigu. Kini sakur nipi, nikra, dakya nyambu shiji, gambar juna yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu. Kini sakur, Gambar pobi, nipa gedu de shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin, junwar xe la, gambar gyo gubi, ce la ya, zhuwi, nienka kimbo yu. Neto de, gini sakwe nipara, chazi nienjur xiongci, gambar gyo gubar tobi, nienka gyechen zhuwa yin. Dewi gini sakwe nipi, chaga ngakya la, cunzin xeba da nyando, chaga jiwa ngamin la ya, hendo sakwe. Yahyo xiong na, nipi cha xie da, cha ce la, cun zi gang li xie yin du, du to du, gang pi pa ca la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa ca rin bi, ni zi xiong na, du to du, min ju xie gu. Nga ni, nian jun ji di sung xin du, ga li kin bu yin, nan jun du, gang pa ra, da jie xie ji ru, gong gu ba dang, gang pa ra, zang zha ya bu xie ba, du to du, si mo zha wa, gang jin du mun zhu wa, gang jin du, si lam da, Dwi lam mga ba, lambo nanjun du giwa da, zhuwa, shiro du soni gushu gangchan shi gu ba di yi.
1: Dwi lam mga mao na yang.
2: Dwi nyan dwi gu sawa yi.
1: Dwi nga zu yung lan tu kore nyo zi cili gordi mdongwa dang, kore jen jen lo lam mdongwa, chora do ni kore mdongwa, kore gongga
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིན་ང་ཅི་འདྲེན་འདྲེ་ཚང་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་འདོ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་དེ་ཉན་འདོ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་ཤེ་དེ་དེ་ཡ་ཏ་དེ་དེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཐུ་མོ་

Chobo namba, da zangko re nyeyang li ojo shibi loji nipa de na jiba ga sanja tsirin ka tongwi loji meil shiba de yin. Loji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na ga sanja tsirin jiba ga sanja tsirin ka tongli rin ga nyan da jenigo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
ngansu mendo mena ta soki jang. Tene, ten soki pa ngotru zo tundu zi yongdu, ta menkhan na la, jundu ki neba seo marwe, ta nedu ki meba. Nedu ki neba tenda, kashi la yang jik pecha yana, nye ma, semkha ma dewe zonru ta, jik tenda ki ciki ma dewe la soba, yana jik xa jia chakwa la soba, tenda ki neba tenzo, ma ngansu sa la menju lu yong, tenda zonki chong song. Tene ta rinpa rinpa rinpa yin ha go yung du tene nga tsu tata pa du tan zinra tindra tingma juanyi sa chi tsuk tosun da sum ma sin sin jin nang la tindra zo yung du tene kabre maang du ta jik jiru jubdu nyoshe la soba tindra yore zinra jing na yang nyung du me nga rog sa tindra yore tindra risa du tingma juanyi sa nang la tene ta jik tindra mendo ma na yore nepa yore tene kage ta jik ma na ba ki me segu ma re neme de thang me tindra yore tindra re tindra sama ki gabu zu tindra zu song di nang la yina tene jik kage na nye yabu ma kong ki tene cikye ki nepa yore de ba jik cikye da su debo me de kage nang ga ba la so ba tene jik tindra sama la pento yabu re song kage semkha ma de ba ne da so la yabu penso Tene tenre pa rinpa rinpa yin haa go yun du danda nga zo la lobyong zo wa yun kin becha yin lasa ngun ni xie wana la tri pyo me kan zon zho.

0: Tiada tak tering kalau hantu dan jadi, ane ngan so cua kahijit ni makijin, cua kahijit kahijit. Tiada cua tu soalan ngan so sahirji tang terbayi na, ane hajar kita ya pun tak kira sari. Tapi cua tambah tu kahre sedi la, jiwa guna la adang thamir radang ro sedi la, adang ane thamir kahijit la, ladeng kahijit radang ro jaga res. Tiada la radang ro ni endo jayu kasila, radang ro te kahijit ni jago kres. Tiada ni bay chenji kasila rajar. Kandiji jika sila rujur, tu tenyi itu ni canda bodi kandiji, canda bodi kandiji res, tu ciri itu dua tambo nabo cici, dua tambo, yahi cuci nanti dalam orang orang suku pejir nabo cici, ijat na, tu ni hajang kat ni, yabon nabo cici, tu ni ni bade ciri ini sedih la, setan kalau tak laden jika ini naya anda, dia kasila, ani cek, desu kat ni jayu josu jorwa, de, ani cak korang guna ni sini omari de, wenja tem sambo jaga. Shetan kalu, ane jayu josu jin naya jadi cawan ini masuk baju eris. Kata sunya nak kena sunya eris. Oh ya, jayu josu jin naya cawan ini masuk baju eris. Kata jayu josu jin naya jadi sunya nak kena sunya eris. Tercerai jadi le, cawanima rambutir, cawanima rambutir. Tini cawan sembada kanyi sana, cawan sembada kanyi sedi le. Tini yang jadi cepi doje gin cepi ke jiwang tang. Tini kanis saya mengajar wah. Tini ke nana, ane laden juga koranda, laden kat ini dayu josu, tenju josu, susu te cende cende tenyoris. Jiwa dah kani sini melu guna, dayu josu, tenju josu, susu te cende cende tenyoris. Ota tu cek kongda bo jiji cende, ta tersen cende sana, teri kundi dan jebik, tuaksan guzon bo jiji. Tini sengen nampak ke tesu kola, ane sengir nantana, ya boyo sade, tini ta teri ke tesi jebik canda nana yajin.
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党、指数来指引，周南策、戴亚木。